0: าตายความมันก็ไงไปเลยคนไม่ละคนอะไรหมดตรงนั้นทำไปบริษัทก็ชิบยันโจรจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเช่
1: Kemudian mana guna pun, kami nak guna modal untuk mana?
0: Kampung itu dikiri gorne, si kau ne, ani marmat gorne. Nepal ke number one haru and satu education center honya. Atau CPN mata kampung itu pau nu ke sate. Kampung itu si kau ne, rokai kotom dikiri halen mah gor mah dikiri gor mah bank mah, awi school office dun sukai sang swasta mah dikiri. Ini air apa bukan? Ini subida pun cah juice. English language kaccha kupin biwasta cah. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system. Inverter, solar system, our inverter ko battery pani paincha, CCTV camera ar bharpur to internet pani pa jodincha thau.
1: Ama mate lage, dake,
0: au talno betal ma hider phir duka paielan jhuse. Au ye phone number 0215 45787 98 4 20 35 541 ha bhayo.
1: A good very good very good.